ngomadu mati, balai mandu bati, dalam perkai perkai, dalam perkai perkai.